0: kujemera.
1: Bikira Mario mtukirivu.
0: Nawe malaika wangu mkumi. Naba tukirivu mwena wali mkulu. Mungu mengu na kulunone mkasera kukwa kwa nge. Amina.
2: Ai Mario wetsa.
0: Ojukira ngo weda no weda. Teba uriamba. Wala kumiro mtu ajukira jori okumukumi.

0: oluvannyuma nkomewo tutandikirawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri.
1: Uchari mu program ebirwa byerabirwa enda munyakatanyisenya fama radio sapientia enkursi ya magezi ensuri y'omusiki.

MTN Momo. Sasula Momo loni yomu budde. Oli nyiso muendo kwen simbi za loni ezikuwebwa. Eroze ule mkaseda woze etagira. Nyikaste Momo kaga tanu star. Fetchin, damu nyaka tunyese nyafama.